Ia sao ni fa sao peni msao pepa awa tatou fa sala launga. Ia male tatou talafou ole atu inatu ise taimi lata mai sa mo ole atu nupeli.